0: mang kapa mang ya ka tlisang di phapang tse ka qeteletseng di etsa re jale le hloyo empa buluka seo leng sona o entse ka setshwantsho sa hao a o rata o soka o mo rata a o tseba o sa mo tsebe buluka ke gona buluka botšhaba ba gago ka o buluka seriti sa gago jalo ka mo Afrika Borwa kutlo a e beketso amen.
1: Re le bohle ntate Moruti Thabiso Ntlaseng ka malaetsa o matla ho seng hona re le buile ntate hona hantle ka letsatsi la rona la botshaba me ho bolahle mo mamedi motle o badile bukeng ya tsenolo gaolo ke ya boraro timana ke ya leshume le motsumong mesoso e mashume a mabedi le metso e mene pele ho rra ena ya leshume ke itse ke tlabe ke na le mosebetsi mmoho le nna mo leboheng o santsa le teng mo mamedi motle dipapadi ke tsa cricket tsa ODI ke tsa pele ka jeno di bapallwa ka bana ka KwaZulu Natal Durban o santsa le teng re ke fetele ho yena rutlo rena ebe di papadi tsena o di bona jwang laps mulebuheng dimela ngwanes hi mulebuheng ke qeta mo fumana hona rena ha ke tsebo rena ho etsana mamedi motle re ke fete mona ke a gutla
2: Kitika Roman, Kitika Motswanti.
3: Ntse le mme a tlo yeso.
2: Ke botshaba ba gao le lesedi FM.